wasu aka wanya wate wasu mama ni wanya wo osu atama wanya wo osu mi ka sa ya wanya wo

ki sotoya mayanka kasa fufuro kabi biye wanoka wa woka kasa fufuro dan mayanka bi kabi kabi kabi ikatara basi ya toroba edana mati anda ya masoa ayiyoyoyoyoyo sotoroba I'm crazy ilalaba ishalaba dana fya dana miya fya